Nkundira kubera ko ndazi ko benshi mukunda kurimba mu majwi atandukanye atari soprano mu nkundire manze ndirimbe je nyene mu gitero cha mbere hamwe n'icitabirizo mumvirize uko tugenda hama mu nyuma turaheza tujane